dibinomi mumuntagilillahi arifu billahi dalaji mamudu mamadu wadi mara mayram dema bolisien alaji mamudu mamadu jagara samamudo gorko wone fone chile bumuy jay bumuy jibere bumuy saydu la baba.

dingro ina gara ore dalam bisu dana ode de ang oda oda sagar sagar ni na purni ko pada lakas den illa kata.